0: Masih di Perpaduan Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci di pagi hari ini, teman Perpadua. Pagi hari ini ya, cuaca di Nabila ini mendung, teman Perpadua. Jadi buat kamu yang saat ini masih di luar atau mungkin mau keluar ya, hati-hati di jalanan ya. Kita tidak tahu cuaca hari ini, walaupun dari perakiraan cuaca ya, informasinya Nabila hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan ya, teman Perpadua, tapi tetap selalu siaga ya, teman Perpadua.
1: Diriku bodoh, tak tahu apa yang...
0: Dan ada kabar terbaru dari penyanyi Gracie Abrams yang akhirnya mengumumkan album ketiganya Daughter From Hell yang akan dirilis di 17 Juli melalui Interscope Record, teman Perpadua. Dan dilansir dari Deadline, Abrams ini menulis dan memproduksi Doctor From Hell bersama dengan kolaborator lamanya, ada Aaron Dessner, yang bekerja dengan dirinya di dua album pertamanya, ada Good Riddance di tahun 2003 dan The Secret of Us di tahun 2024.
1: Lagi kita.
0: Nah, terakhir kali ya Gracie Abrams ini merilis album keduanya The Secret of Us itu kan di tahun 2024 ya, yang menjadi album pertamanya yang mencapai peringkat nomor 1 di Inggris Raya, Australia, dan Belanda. Album tersebut juga mencapai peringkat nomor 2 di Billboard 200 dan diikuti oleh tur dunia pada tahun tersebut dan tur arena berikutnya di tahun 2025.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produweza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza. Produweza.

0: Masih di RRI Pro Dona Bila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci ya, di Santai Siang. Temani kamu sampai nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Siang hari ini Suci mau update lagi satu informasi buat kamu teman Pro 2. Ada satu drama Korea yang kayaknya lagi mencuri perhatian ya, yaitu drama Korea My Royal Nemesis ya, menjadi salah satu tontonan terbaru yang memang saat ini lagi ramai sekali diperbincangkan di sosial media teman Pro 2. Serial ini sendiri juga mengusung perpaduan ya, cerita kerajaan dengan setuhan kehidupan modern yang menarik, di mana kisahnya ini berpusat pada karakter Kang Dan-shim, seorang perempuan dari era Joseon yang dikenal ambisius dan penuh dengan intrik. Dan dirinya ini menghadapi hukuman mati ya, tapi secara tidak terduga jiwanya berpindah ke tubuh seorang aktris di masa kini. Kayak reinkarnasi gak sih? Kayaknya bukan reinkarnasi, apa sih ya? Pokoknya berpindah tubuh gitu teman Pro 2. Dan perpindahan waktu tersebut menjadi inti konflik ya dari cerita ini, yang menghadirkan perbedaan nilai dan budaya ya. Karena memang ini kan Kang Dashim dari masa lalu ya, bisa dibilang cukup lama, karena dari era Joseon berpindah ke tubuh seorang wanita yang hidup di zaman modern teman Pro 2. Air mata sia-sia. Jadi si Kang Dashim ini tuh harus beradaptasi ya dengan teknologi, terus juga gaya hidup sama relasi sosial yang berbeda sekali ya dari kehidupan sebelumnya. Alur ceritanya sendiri menggabungkan fantasi, terus juga ada komedi ya, dan tidak lupa ada romansa juga, membuat drama ini tuh terasa segar bagi penonton. Selain itu, dinamika karakternya juga bisa dibilang cukup kompleks ya, yang memperkuat daya tarik dari drama ini.
1: Lupa bawa lupakannya, tak mudah tapi menyangkut.
0: Nah, di Indonesia sendiri teman Pro 2, drama ini juga mendapat respon yang positif ya dari para penggemar drama Korea, dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik.

91.1 teman terbaik kamu, teman pro 2. Sudah mau jam 11 siang ya waktu Indonesia Timur. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri. Thank you banget teman pro 2 buat kalian yang udah pada stay tune di RR Pro 2 Nabire. Mulai tadi pagi di Spade sampai di siang hari ini di Santai Siang. Setelah ini teman pro 2 kita akan gabung bareng pro 2 Jakarta untuk Music Trainer. Dan selanjutnya nantinya kamu juga akan ditemani sama Kak Martin dari Santai Siang sampai nanti di Sore Ceria.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay. hari tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: Tengku Safik, ngobrol,
1: ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Okay.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya
0: awalnya
2: 2003 yang lalu.
0: Ya. Mm-hmm. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta. Halo.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103. Cepet 3.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, vakum? Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band, halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Okay.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Okay.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu gak apa yang terjadi? Dulu.
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya? Kebangkitan spiritual lah ya gitu.
0: Okay.
2: Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
0: Oh.
2: Saya punya hubungan dengan salah satu personil.
0: Okay.
2: Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang banget sih.
2: Hidup bareng sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mom Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Ma ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh,
2: saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh.
0: Dunia musik. Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin nggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Iya. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Okay, iya okay, dia okay. sih ditipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya. Yang negatif ya. Oke oke okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Tajuknya Memoir, Memoir. Memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan, catatan. Memori. Kenapa namanya Memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang aja di sana.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupambun itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener-bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang
2: segitu,
0: baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Iya iya iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Nike. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke,
1: ya, saya bisa menulis lirik.
0: Oke.
1: Sebelum jadi lagu karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan. Mencipta lagu di Tiga Komposer. Nggak tahu spontan aja abis siaran kan sama Tengku Syafiq mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu
0: Music Planner.
2: Mau itu akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngobrol
0: banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang hermetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta ini apa gitu. Iya. Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya.
1: Buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana? Iya.
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Okay. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu.
0: Okay.
1: Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya, iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Mm-hmm. Ini sulit. Mm-hmm. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam tuh sangat sulit. Mm-hmm. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan? Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
1: Ya.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama INGGIT AWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Musicpreneur. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Gocin.

0: Throttle BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 100.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Ya, yeah, Pro 2 FM Nabire 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Ya, yeah, sudah kita ikuti siaran berjaringan Music Preneur, ya, yeah, Preneur yang sudah hadir untuk Anda, dan kita udah masuk di segmen yang selanjutnya di Santai Siang untuk kita semua, edisi siaran 16 Mei 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
4: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Fatnabi Papua Tengah pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur, masih di Prodo FM Nabire, teman terbaik kamu ya. Di santai siang ini dan cuaca di Kota Nabire, aduh kenapa sih harus mendung-mendung baik. Padahal kita sudah mau jalan-jalan nih ya, masih ada yang belum begitu ya. Itu lagi Martin, padahal nih hari ini cocok banget gitu ya, cocok banget untuk kita jalan-jalan bareng keluarga ya, anytime ya. Oke, buat teman-teman masih di santai siang, masih Martin lanjut temani Anda dengan sederetan musik pilihan spesial buat kita di siang hari ini.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupi dulu di Santai Siang ya. Dan nantinya kita melangkah ke Indonesia dan International Top 20 ya, untuk kita semua di sore hari ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, satu apa dulu? Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, teman-teman dimanapun Anda berada, ya kita cukupin dulu ya kebersamaan kita di sore hari ini. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah yang disengaja maupun tidaknya, ya Martin minta maaf yang sebesar sahabat Anda semua. Edisi siaran 16 Mei 2026.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Untuk yang bersamanya mahal ini ya teman-teman Pro 2, menemani kita di sore ceria sesi kedua nih gengs. Hai, selamat sore teman-teman Pro 2. Apa kabar nih kalian semua yang lagi pada monit di sore ceria kita ini? And mungkin masih monit, mungkin masih sambil kerja, atau mungkin yang lagi pada monit baru pulang kerja nih. Ini hari apa? Ronaldnya hari Sabtu. Ya mungkin sama kayak Ronald lah, operasional lah kita ya. Jadi masih pada bekerja juga di hari Sabtu, mungkin baru pulang kerja atau mungkin baru pulang berolahraga di hari Sabtu ini teman-teman Pro 2. Karena tadi kayaknya di Bandara Lama tuh kayaknya rame juga sih orang pada berolahraga nih teman-teman Pro 2. Ya yang lagi mungkin pada siap-siapin baju untuk besok mau ibadah ya kan gengs ya. Lagi pada nyetrika mungkin, atau mungkin lagi pada nyuci pakaian nih. Karena biasanya tuh Ronald adalah orang-orang yang biasa juga dikejar deadline ya. Biasa nih kayak malam nih, besoknya nih mau sembahyang gitu. Aduh ini baju mana nih, baju mana nih gitu. Alhasil kalau kotor ya dicuci dulu gitu. Ya bersyukur ada pengering pakaian ya. Pengering pakaian emang diciptakan untuk itu, untuk kita yang memang lagi yang orangnya yang suka ngaret lah jamnya gitu. Oke, seperti biasa nih teman-teman Pro 2, kita stay di sore ceria ini sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau di jam 8 malam ya teman-teman Pro 2. And untuk hari ini ya, untuk hari ini kita tidak ada musik live chat yang dari Pro 2 FM Jakarta teman-teman Pro 2, atau musik live chat nasional ya. Tapi kita akan stay di musik live chat lokal nanti di jam 9. Nah, di jam 9 nanti Ronald bakal menemani kamu semua di musik live chat lokal dengan beragam informasi-informasi update dari penyanyi penyanyi top chartnya kita dan juga top global ya teman-teman Pro 2. Oke, okay, so kita dengarkan dulu lagu dari si pemenang Grammy Awards untuk Best New Artist kemarin nih teman-teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Olivia Dean. Oke, okay, so masih stay bareng Ronald ya menemani kamu. And by the way, habis Olivia Dean, Ronald play untuk kamu satu lagu yang langsung break true banget nih teman-teman Pro 2, yang langsung memborbardir Billboard teman-teman Pro 2 dan juga chart-chart musik dunia nih. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Oke, kita dengarkan dulu Olivia Dean dengan Man I Need dan juga Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ini beda ya Olivia Dean sama Olivia Rodrigo. Oke. First ada Olivia Dean, Man I Need.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, Olivia Dean dengan Man I Need, teman-teman Pro 2. Kita masih stay di sore ceria ya, teman-teman Pro 2. Rono masih menemani kamu semua nih, teman-teman. Oke, on the playlist right now ada Shaggy Dog featuring Sal Priyadi dengan Insomnia.

0: Ya, Renom update informasi dulu untuk kamu nih teman-teman Pro 2, di mana libur panjang pengunjung Ragunan diprediksi tembus 120.000 orang.
1: Aku bisa mendengar semua sepi sunyi jangkrik bernyanyi.
0: Nah, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120.000 orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30.000 pengunjung per harinya. Menurut Wahyudi sendiri, jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam meski cuaca mendung sejak pagi. Hingga siang hari, jumlah pengunjung sudah mencapai 25.000 orang atau melonjak sekitar 75% dibanding Sabtu biasa. Untuk mengantisipasi cuaca hujan, Wahyudi telah mengimbau pengunjung menyiapkan perlengkapan pribadi selama berwisata di kawasan Ragunan. Selain wisata siang, kata Wahyudi, Ragunan juga tetap membuka layanan wisata malam selama libur panjang. Nah, Wahyudi menjelaskan program Naik at Ragunan Zoo beroperasi setiap Selasa hingga Sabtu malam dengan fasilitas kendaraan operasional bugikar. Nah, sementara itu pengelola memastikan juga kapasitas parkir itu masih mencukupi untuk menampung kendaraan pengunjung nih. Area parkir disiapkan di sejumlah titik kawasan timur hingga selatan Ragunan dan belum meluber ke jalan raya sekitar lokasi wisata. Oke, and next kita bakal mengenal deretan idol Indonesia yang berhasil debut di industri K-pop nih, teman-teman Pro 2. Popularitas K-pop di Indonesia terus meningkat lewat musik, fashion, dan juga idol ya, yang digemari di berbagai kalangan nih, teman-teman Pro 2. Indonesia juga memiliki idol K-pop berbakat dengan kemampuan vokal, dance, dan juga penampilan panggung yang menarik perhatian. Talenta asal Indonesia ini berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan kemampuan yang terus berkembang. Beberapa idol Indonesia kini disibukkan dengan agenda comeback dan juga debut di tengah perkembangan industri K-pop global. Nah, ayo kita bahas yang pertama adalah Carmen dari Hearts to Hearts nih, teman-teman Pro 2. Nyoman Ayu Carmentina atau Carmen ini menjadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment nih, teman-teman Pro 2. Dan juga ya, gadis asal Bali itu juga bergabung dengan member Hearts to Hearts dan juga dipercaya mengisi posisi vokalis. Carmen ini dikenal memiliki kemampuan vokal yang stabil serta berbakat dalam bermain alat musik yang menonjol di grupnya juga, teman-teman Pro 2. Juga nih, Carmen ini dalam Hearts to Hearts ya juga baru melakukan comebacknya mereka lewat mini album yaitu Focus dengan konsep house pop yang juga lebih dewasa. Oke, next kita ada Kim dari Vivi You Up atau FUP ya. Kimberly Fransa Salim atau Kim ini lebih dikenal dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan The Indonesian Next Big Star. Nah, kemampuan vokalnya membawanya debut sebagai vokalis utama di VVUP di bawah agensi Ego NT. Sejak debut pada 2024, Kim ini menarik perhatian lewat suara kuat dan penampilan panggung yang khas nih. VVUP juga memasuki era baru melalui house party dengan konsep pop funk yang juga lebih energik. Kemudian ada Muhammad Rifki Zayan yang memulai karir sebelum debut melalui Rising Star Indonesia dan Indonesian Idol Season 10. Pria asal Tangerang Selatan itu kemudian debut bersama dengan Zodiac pada 2023 di bawah One Cool Jasco Entertainment. Zayan dikenal memiliki visual menarik, suara merdu, serta kemampuan dance yang memikat penggemar K-pop. Zodiac juga akan melakukan comeback lewat single album Alibi yang dirilis pada November mendatang. Next, ada Dita. Ini sering banget nih lewat di berandanya Ronald nih, teman-teman Pro 2. Dita dari Secret Number ya, anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita atau lebih akrab disapa Dita ya, debut bersama Secret Number pada Mei 2020. Dita ini dikenal sebagai idol perempuan Indonesia pertama yang berhasil debut di industri K-pop. Pada awal 2025, Dita mengakhiri aktivitasnya bersama Secret Number dan Fine Entertainment, dan ia kemudian memulai karir solo melalui single Love So Sweet dengan nuansa R&B modern. Next ada Lodi dari 40U. Nah, Edward Twain atau Lodi ini menjadi idol Indonesia pertama yang debut di Indonesia industri K-pop ya, bersama dengan 14U pada 2017. Pria asal Yogyakarta itu dikenal memiliki kemampuan bahasa Korea yang fasih dan juga kemampuan tampil yang menarik. Nah, setelah 14U bubar pada 2019, Lodi melanjutkan karir solo menggunakan nama panggung Bleu. Nah, ini juga sempat aktif sebagai penyiar radio di KBS World Radio Indonesia. Nah, masih ada dua lagi nih teman-teman Pro 2, yaitu Cleo dari I Meet You. Leonica Pangestu atau Cleo ini berhasil debut bersama I Meet You setelah mengikuti survival show Time Turner. Perempuan asal Bali itu dikenal melalui memiliki kemampuan dance yang kuat sejak aktif di grup cover The Covereo. Nah, sebelum debut, Cleo aktif sebagai kreator TikTok nih, dengan konten dance cover lagu K-pop populer. I Meet You dijadwalkan debut melalui single Velvet Trigger yang dirilis pada November mendatang nanti di teman-teman Pro 2. Next we got Vanessa Fixel Agustin, dikenal setelah mengikuti survival show Universe Ticket pada 2023 bersama trainer di berbagai negara. Nah, ia kemudian debut bersama NWH setelah lewat single digital Like a Flame nih teman-teman Pro 2. Nah, dan juga nih teman-teman Pro 2, dalam debut tersebut Vanessa nih ditemani Vianka Jaslyn atau Via yang berasal dari Bandung, Jawa Barat nih. Via juga dikenal memiliki latar pendidikan musik dan juga ikut berkontribusi dalam proses kreatif grup. Ya, kehadiran idol Indonesia ya membuktikan talenta tanah air ini mampu bersaing nih ya kan gengsi di industri hiburan Korea Selatan. Nah, prestasi mereka juga menjadi inspirasi generasi muda untuk berani mengejar karir di dunia musik internasional. So, itu dia satu informasi update teman-teman Pro 2 tentang mengenal deretan idol Indonesia yang berhasil debut di industri K-pop. And masih bareng Ronald menemani kamu semua ya, tentunya masih stay kita di sore ceria nih sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergeser di jaga malam ya teman-teman Pro 2. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Malam mengatakan Lebanon tengah menghadapi situasi yang sangat berat dan perlu menghadapi seluruh kenyataan yang ada.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya teman-teman, Pro 2 Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di Beijing Kamis 14 Mei 2026 lalu. Pertemuan itu bukanlah seremoni diplomatik biasa, melainkan sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi dan juga politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan juga Beijing adalah pedang bermata dua, di mana stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar, utamanya bagi penguatan ekspor, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya teman-teman, Pro 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat retail di modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat minimarket, supermarket, dan juga hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa BPOM, Ria Christine Siagian, menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan tersebut. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat, di mana larangan itu tercantum dalam pasal 21 peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Pelanggaran terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari BPOM RI. Sanksi juga dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait, di mana Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut regulasi baru ini mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern dan selama ini pengawasan lebih berfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek. Peraturan itu ditetapkan pada 13 Maret 2026 untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional. Dan aturan ini mencakup fasilitas farmasi dan fasilitas lain seperti minimarket hingga hypermarket.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir teman-teman Pro 2, kita lansir dari dunia internasional, di mana para diplomatik senior BRICS mendesak kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza. Mereka juga meminta akses kemanusiaan penuh terhadap tanpa hambatan ke wilayah tersebut, dilansir dari Anadolu Sabtu 16 Mei 2026. Seruan itu disampaikan setelah pertemuan 2 hari para menteri luar negeri BRICS yang berlangsung di New Delhi, India. Dan selaku ketua BRICS tahun ini, India merilis dokumen hasil pertemuan bertajuk Chair Statement and Outcome Document, di mana pertemuan tersebut tidak menghasilkan pernyataan bersama resmi karena adanya perbedaan pandangan di antara anggota terkait dengan konflik di Timur Tengah. Meski demikian, para menteri kembali menegaskan dukungan terhadap kerjasama BRICS di bidang politik dan juga keamanan. Mereka juga memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, budaya, dan juga hubungan antar masyarakat. Mereka juga mengecam berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam dokumen tersebut, BRICS mengkritik serangan terhadap warga sipil, penghalangan bantuan kemanusiaan, dan penargetan pekerja bantuan. Para diplomatik juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di wilayah Palestina yang diduduki.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do this one try sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Oke, yang lagi pada malming di malam hari ini ya kan gengs, selamat malming untuk kalian semua. Yang lagi pada monit sambil berkendara juga, safety drive. Yang lagi pada monit di rumah, it's okay ya, malming di rumah tuh menurut Ronald sih enak ya. Apalagi cuacanya tuh lagi tidak menentu, terus badan lagi kurang fit ya kan gengs. Tenang-tenang lah kalian di rumah ya kan gengs. Meskipun kadang Ronald ini bisa dibilang adalah orang yang suka keluar-keluar rumah gitu. Tapi setuju sih kalau misalnya kita bisa menikmati malming di rumah. Misalnya mungkin nonton bareng keluarga atau nonton sendiri di dalam kamar ya kan gengs ya. Atau mungkin nonton di teras sambil menikmati angin sepoi-sepoi di malam hari gitu ya kan. Oke, so kita masih stay di jaga malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Stay di Music Live Chat Lokal ya gengs ya. Udah Ronald siapin beberapa topik nantinya tentang atau seputar penyanyi-penyanyi top globalnya kita nih teman-teman Pro 2 untuk Music Live Chat Lokal nanti ya kan gengs ya, di pukul 9 di jam 9 sampai nanti di jam 10 malam ya.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

mentally.

Oke, Dere dengan Biru ya. Kita stay di musik live chat lokal nih teman-teman Pro 2 ya. By the way, Dere ini adalah salah satu musisi juga teman-teman Pro 2, musisi Indonesia bertalenta banget nih teman-teman Pro 2. Meskipun dia jatuhnya indie ya, tapi lagu-lagunya tuh semua bagus-bagus loh teman-teman Pro 2. Let's say lagu Kota, terus lagu Berisik, itu kan lagu yang kalau nggak salah 2022 atau 2021 itu kan viral juga tuh teman-teman Pro 2, karena liriknya yang apa ya, liriknya yang tidak membual-bual gitu. Basically liriknya tuh adalah lirik to the point ya kan. Gengsi dan Rona paling senang sih dengar lagu-lagu yang kayak gini gitu, lagu yang strict to the point aja gitu ya kan. Seperti dia bilang, oh manusia berisik punya hati tapi tak hati-hati beralaskan logika, terus sering merasa benar. Pokoknya kayak itulah intinya, artinya tuh pas banget gitu teman-teman Pro 2. Oke, we move di satu penyanyi ya. Penyanyi lagi teman-teman Pro 2. Kalau enggak salah ini penyanyinya nih Ronald ambil ya dari satu penyanyi yang kemarin viral juga nih teman-teman Pro 2 lagunya ya. Ini penyanyi Indonesia. Kita udah kayak mau kuis aja nih. Ya, ini penyanyi Indonesia juga teman-teman Pro 2 yang lagunya juga tuh lagu-lagu yang healing-healing banget gitu teman-teman Pro 2, yang menenangkan hati gitu ya. Merajai tangga lagu Indonesia ya kemarin di YouTube, bahkan di Spotify juga gitu ya kan gengs ya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: berdua siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,
9: jangan galau malam-malam.

Ha ha ha ha!

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay. Pernah gak sih guys, kalian tuh merasa capek setelah ngobrol sama seseorang gitu? Awalnya mungkin biasa aja ya kan gengs ya, tapi lama-lama tuh bisa jadi rasa bersalah, bingung, bahkan kehilangan kepercayaan diri ya. Bisa jadi itu adalah salah satu tanda kalian sedang berhadapan dengan orang yang manipulatif loh. Oke, ini pembahasannya seru nih ya. Bentar, kayaknya kita harus ganti backsound ya. Ya biar lebih enak dikit gitu pembahasan kita di malam hari ini. Karena biasa kalau Ronald pakai lagu runtuh tuh biasanya tuh kita bakal bahas sesuatu yang sedih-sedih gitu. Bentar. Aku cari lagu yang pas dulu. Aku cari ya. Saya cari lagu yang pas dulu. Nah, kayaknya toxic till the end ini karena kita akan bahas sesuatu yang toxic ya. Ya, toxic till the end dari Rose bakal menjadi backsound kita nih, gengs. Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark when you met my friends, didn't even try. Ya basically manipulatif itu bukan sekedar pintar bicara ya, tapi mereka sering memakai cara halus untuk mengendalikan perasaan, pikiran, atau keputusan orang lain demi keuntungan pribadi. Nah, beberapa ciri orang manipulatif yang perlu banget nih kita waspadai ya kan. Yang pertama adalah sering membuat kita tuh merasa bersalah. Ya mereka tuh ahli banget nih mempermainkan rasa iba atau rasa bersalah kamu. Ya contohnya seperti kalau misalnya ada yang bilang gini, kalau kau tuh teman, kau pasti mau bantu saya gitu. Nah, tujuannya tuh supaya kita bisa menuruti keinginan mereka, makanya mereka bisa bicara kayak begitu. Oh, kalau kau benar-benar punya teman, pasti kau lakukan apa yang kau bilang gitu. Ya kan gengs, itu biasa orang yang manipulatif kayak gitu, gengs. Nah, kemudian orang yang manipulatif itu biasanya suka memutarbalikkan fakta, guys. Kadang mereka ini menyangkal hal yang jelas-jelas pernah terjadi gitu. Bahkan membuat kita itu meragukan ingatan kita sendiri. Nah, ini juga biasanya disebut dengan gaslighting ya, teman-teman Pro 2. Itu kayaknya kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Kalau tidak salah kita bahasnya di cerita penutup hari juga kalau enggak salah nih, teman-teman.

Yang ketiga, biasanya orang manipulatif ini biasanya baik hanya saat ada maunya doang gitu. Mereka terlihat sangat perhatian, caring ketika membutuhkan sesuatu. Tapi setelah tujuannya itu tersampaikan atau tercapai, ya sikapnya tuh bisa berubah jadi dingin atau bahkan menghilang. Dan juga yang keempat, mereka tuh suka banget mengontrol. Ya mulai dari mengatur keputusan kecil sampai membatasi pergaulan. Mereka itu ingin semuanya tuh berjalan sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai dengan keinginan kamu. Ya jadi harus kamu bisa lihat nih, siapa di sekitar kamu yang sekiranya mereka tuh adalah orang yang manipulatif ya. Oke, next yang kelima, mereka tuh biasanya playing victim. Ya, pernah dengar kata ini, playing victim? Atau beracting sebagai atau bermain sebagai korban gitu. Walaupun mereka itu salah, mereka tuh sering memposisikan diri sebagai pihak yang paling nih merasa tersakiti gitu, agar mendapatkan simpati gitu, gengs. Yang keenam, ini biasanya lebih ke pasangan nih, lebih biasa ke pasangan gitu, kayak membuat kita tuh takut kehilangan mereka, guys. Jadi mereka biasanya mengeluarkan kalimat seperti ini. Kalau kau tidak nurut atau kau tidak mengikut sop kemauan, saya akan pergi gitu. Atau misalnya kayak tidak ada yang bisa mengerti kau selain saya di dunia ini gitu. Threat ya kata Ronald. Ya itu biasanya dipakai untuk pasangan yang toxic atau red flag. Kalau misalnya red flag. Ya kalau misalnya kamu pasangan ada pernah bicara seperti ini sama kamu dan juga kamu langsung ikutin kemauan, aduh guys, kasih putus, itu red flag, itu manipulator ya. Jangan mau gitu membangun bahtera rumah tangga dengan orang-orang seperti itu ya. Mereka akan buat kamu menderita seumur hidup. Pernikahan itu seumur hidup ya kan, gengs ya. Jadi saring-saring lah mulai dari sekarang gitu. Oke, next. Saat kita bilang kita tidak nyaman nih, itu kita sedang membangun batasan ya kan, gengs ya. Yang ketujuh adalah mereka tidak membatasi. Mereka tidak menghargai batasan yang kita punya. Saat kita bilang kita tidak nyaman atau kita menolak sesuatu, mereka tetap memaksa dengan berbagai cara, ya. Guys, ini hubungan yang sehat itu seharusnya membuat kita itu merasa nyaman, kita merasa dihargai dan juga bebas menjadi diri kita sendiri, ya. Kalau seseorang itu terus membuat kita nih tertekan secara emosional, mungkin udah waktunya nih kita menjaga jarak, guys. And sekali lagi ingat, kalau kalian bersikap baik bukan berarti harus membiarkan diri kalian tuh dimanfaatkan terus-menerus. Ya, aduh. Minta maaf aja jujur ya, saya nih masih jadi orang yang people pleaser lah kalau mau dibilang lah. Tidak kenakan gitu sama orang ya, kan gengsnya. Mau bilang tidak juga kayak aduh gimana ini. Ya tapi pelan-pelan ya, Ronald tuh berusaha untuk menolak gitu. Meskipun kalian tuh kenapa ya sifat begini. Padahal ada orang yang sering saya lihat itu bisa berkata tidak gitu, kayak ya kok tolong bantu saka. Aduh saya tidak bisa. Saya begini. Biasa ada orang kayak begitu, tapi tahu kenapa itu tidak pernah terjadi dalam satu hidup gitu. Kenapa kayak saya tidak pernah bisa bilang tidak ketika ada yang meminta bantuan, minta tolong ini dan itu. Kenapa gitu? Entah ya. Nanti mungkin akan kita bahas lagi nih teman-teman perduaan untuk sama-sama kita belajar ya tentang bagaimana sih terlepas dari

mungkin kita bahas dulu tentang people pleaser nih ya. Itu orang yang memang terlalu ingin menyenangkan semua orang nih. Biasanya mereka gimana sih?

0: Ladies and gentlemen, I present to you The X.
1: His favorite game is chess, who would ever guess? Playing with the pieces in my chest. Now he's on the screen, I'm saying don't leave.
2: Oke, sebelum kita bahas atau kita ngobrol-ngobrol terkait dengan people pleaser nih teman-teman Pro 2, ada beberapa studi dan juga penelitian yang membahas tentang fenomena people pleaser ini dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Ini penting banget nih untuk kita ketahui bersama ya kan, gengsi. Mungkin bagi Ronald juga ini penting karena Ronald juga harus tahu hal ini. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, people pleaser ini bisa menjadikan menjadikan kita tuh orang yang sangat-sangat selalu mengalah gitu. Oke, salah satu penelitian dari jurnal pendidikan Tambusai ini menemukan bahwa perilaku orang yang people pleaser itu berkaitan dengan meningkatnya stres, kecemasan, rendahnya rasa kepercayaan diri, dan juga hubungan sosial yang tidak sehat karena seseorang itu sulit membuat batasan untuk diri mereka sendiri. And it's true, maksudnya itu benar, Ronald rasa akan hal ini gitu. Ronald jadi gampang stres gitu. Jujur ya, jujur, saya akan gampang stres memang karena saya rasa bahwa saya gagal untuk membantu orang, karena saya gagal untuk nolong orang gitu. Jadi rasanya saya gagal dan itu bikin saya stres gitu. Dan juga cemas karena mungkin nih, seperti contohnya ada yang minta tolong saya saat ini. Aduh Ronald, kok bisa tolong saya cepat-cepat sekarang ini gitu. Kok bisa tolong saya, kamu tolong ini gitu. Terus Ronald bilang, aduh tidak bisa sekali saya ada di tempat ini, misalnya saya ada jauh sekali gitu. Nah pasti setelah dia bilang, oh oke sudah, ya sudah. Terus teleponnya dimatikan. Guys, percayalah bahwa saya akan cemas beberapa jam ke depan. Saya akan menjadi orang yang sangat cemas beberapa jam ke depan. Aduh, saya tidak tolong dia. Aduh, ini bagaimana? Kalau dia marah, saya bagaimana? Gitu, dan lain sebagainya. Dan juga timbulnya rasa tidak percaya diri, ya. Ketika kita mengatakan sesuatu yang negatif, yaitu kata tidak, ya. Kayak, aduh maaf ya, saya tidak bisa tolong kok kali ini gitu. Atau aduh minta maaf ya, kayaknya saya tidak mau ikut kalian dulu nih, dan lain sebagainya gitu. Ketika kalian ketemu lagi sama orang yang kalian tolak, pasti ada rasa kayak kepercayaan diri kalian tuh menurun sedikit atau bahkan menurun banget gitu guys. Ya jadi kayak contohnya, kamu lihat dia langsung, kamu lihat kamu teman yang kan tidak bisa tolong tuh, pasti langsung kayak aduh tidak enak lagi, kemarin dia minta tolong baru saya tidak bantu dia lagi, aduh saya rasa tidak enak sekali gitu. Jadi percaya diri kita akan turun gitu. Ya contohnya kayak gitu ya. Nah Ronald juga lagi belajar hal ini juga nih teman-teman Pro 2 ya. Oke, ada juga kajian dari International Seminar of Islamic Counseling dan juga Education Series Proceeding yang menjelaskan bahwa banyak pelajar dan juga remaja itu yang menjadi people pleaser karena mereka tuh cenderung takut ditolak, sulit menolak permintaan orang lain, dan terus mencari validasi sosial. Dampaknya ini bisa memicu depresi ya, bahkan stres dan juga kecemasan teman-teman Pro 2 ya. Jujur nih, ini kalau menurut Ronald fakta juga, karena biasanya di lingkup, mungkin lingkup sekolah ya, mungkin lingkup sekolah, karena di sini dalam dia punya kajian penelitian itu menjelaskan bahwa banyak pelajar dan remaja ya. Kita tahu bahwa anak-anak sekolah, mungkin teman-teman Pro 2 kalian yang lagi pada monit saat ini, kalian masih di bangku sekolah ya, masih di bangku sekolah mungkin ya, ya teman-teman pelajar ya, atau mungkin di kampus misalnya. Terus kalian tuh merasa bahwa kalian harus selalu mengiyakan permintaan dari seseorang yang mungkin kelihatan populer atau punya power misalnya. Kalian merasa bahwa dia tuh punya power dan saya tidak boleh melawan dia. Kalau saya melawan dia, saya akan dikucilkan. Kalau saya melawan dia, saya akan tidak punya teman gitu. Saya tidak akan ditemani dan saya akan sendiri, saya akan mungkin terasingkan gitu. Nah itu biasanya memang ditakuti oleh anak-anak sekolah. Dan jujur Li, Ronald pernah rasa hal seperti ini. Dan mungkin ini ya yang membentuk Ronald sampai sekarang tuh jadi orang yang people pleaser. Karena jujur Li, basically waktu saya masih sekolah dulu, saya tidak punya circle. Ya bisa dibilang saya nimbrung sama siapa aja gitu. Mungkin karena extrovert juga ya. Tapi extrovert itu sebenarnya tidak membantu Ronald sih untuk mendapatkan kalau mau dibilang apa ya, sahabat gitu. Ya punya, Ronald punya sahabat sih waktu SMP. Tapi itu Ronald punya sahabat itu karena kita berdua ini sama-sama dikucilkan gitu. Kan bayangkan guys, masa yang sangat tidak enak gitu kalau misalnya saya ingat-ingat ya. Tapi Ronald pengen share aja gitu guys untuk kalian semua, agar ini menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Karena dulu tuh saking Ronald kayak ditolak di lingkungan sekolah sama teman-teman, kayak ih circle ini keren ya orang-orangnya ya, wih teman-teman ini kayak mereka tuh keren-keren semua gitu, kayak cool gitu ya, kayak mereka tuh adalah bintangnya sekolah gitu. Ya, kalau misalnya mereka minta tolong, oh iya iya, saya pasti akan bantu. Jadi harus lakukan apapun supaya saya dilirik sama mereka gitu. Nanti secara tidak langsung itu adalah kita mencari validasi sosial. Ya. Kenapa orang-orang seperti saya mungkin dulu tidak bisa menolak permintaannya mereka? Ya karena tadi, karena saya takut ditolak di lingkungan sosial di sekolah. Saya takut nanti saya tidak punya teman dan bahkan dikucilkan gitu. Nah itu akan bikin saya stres ya. Tapi satu hal yang sekarang saya lagi pelajari, atau yang saya sekarang udah tahu nih, kalau misalnya kita berani berkata tidak, orang akan tahu batasannya kita gitu. Orang akan tahu batasan kita dan mereka tidak akan berani mengulik-ngulik kita gitu. Mereka tidak akan berani korek-korek kita gitu istilahnya ya kan gengsnya. Kalau kita udah berkata tidak dan kita menjaga, kita punya batasan kayak, oh tidak bisa, aku tidak bisa minta tolong saya ini karena saya sudah punya agenda sendiri dan saya tidak bisa dikorek-korek, saya punya agenda seperti itu dan lain sebagainya ya. Itu bisa pelan-pelan membuat membuat kita ada sedikit batasan antara kita dengan orang lain gitu. Dan orang-orang pasti akan mengakui hal itu gitu, teman-teman Produen dan Ronald basically working on it, sedang sedang berusaha atau mengupayakan hal itu terus gitu, teman-teman Produen. Meskipun kadang tuh sakit ya, bikin kita nih yang sudah terbiasa menjadi people pleaser ini pasti akan kepikiran terus gitu. Oke, okay. And next kita bahas satu penelitian lagi, studi kasus dari jurnal Pandas itu menyebutkan bahwa pola people pleaser atau people pleasing itu membuat seseorang itu mengalami tekanan sosial yang tinggi dan kesulitan menyampaikan kebutuhan dirinya sendiri. Dan penelitian itu juga menunjukkan bahwa latihan komunikasi asertif itu cukup membantu untuk mengurangi perilaku tersebut. Oke, nanti kita akan bahas sedikit latihan komunikasi asertif ini, teman-teman Pro2. Ya memang cukup membantu ya, mengurangi perilaku tersebut. Nanti bakal kita bahas juga, teman-teman Pro2, agar kita bisa menghindari ini semua ya, teman-teman. Oke, ini tidak terlalu spesifik juga nih, teman-teman Pro2, tentang apa yang diteliti, mungkin ke pelajar kah atau sama siapa aja kan. Tapi ini menurut Ronald sih dia larinya ke keluarga misalnya ya, dari jurnal Pandas ini. Penelitian studi kasus dari jurnal Pandas menyebutkan bahwa pola people pleaser itu membuat seseorang tuh mengalami tekanan sosial yang tinggi dan juga kesulitan menyampaikan kebutuhan dirinya sendiri. Let's say sandwich generation, zaman now gitu. Ya, Ronald baca di Instagram ya, kalau tidak salah, kebanyakan sekarang Gen Z itu banyak banget, dan bahkan bisa sampai 70-80% itu adalah sandwich generation. Kalau misalnya kamu tanya lagi, Ronald, sandwich generation itu apa? Sandwich generation itu adalah ketika kau sudah bekerja, kau sudah punya pekerjaan, kau sudah punya penghasilan, kau harus mencukupi kebutuhan, bukan hanya kau punya diri sendiri. Bisa jadi kau menopang ekonomi keluarga, bisa jadi kau menopang ekonomi keluarga yang kedua lagi gitu. Ada dua keluarga yang kamu kamu topang, atau bisa jadi cuman keluarga kamu aja yang kamu topang, misalnya orang tua ya, orang tua yang sekarang kamu handle gitu, masalah keuangan dalam rumah kamu yang handle. Terus misalnya kamu harus fokus dalam keseharian kamu nih, makannya kamu fokus ke mungkin kendaraan kamu, servisnya kendaraan kamu misalnya. Terus kamu fokus untuk biaya kuliah kamu ke depan, atau biaya masa depan kamu seperti apa. Nah itu yang biasanya dinamakan generasi sandwich. Jadi dia kerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia kerja untuk semua orang gitu ya, dalam keluarganya misalnya. Nah itu karena dia sulit untuk menyampaikan kebutuhan dirinya sendiri gitu, karena takut mungkin diusir dari rumah mungkin. Jujur kayak gitu biasanya ya. Mungkin tidak mau menyakiti keluarganya, apalagi dalam hal ini mungkin orang tua. Dia tidak mau menyakiti orang tua atau kakaknya atau adiknya. Jadi dia tidak bisa menyampaikan kebutuhan dirinya sendiri dan menjadikan dia seorang yang people pleaser banget gitu untuk keluarga ya. Itu yang biasa dirasakan oleh sandwich generation. Itu sendiri Ronald belum tahu problem solvingnya kayak gimana. Biasanya problem solving untuk sandwich generation itu biasanya mereka harus terbebas dari semua itu ya. Terbebasnya dengan cara apa? Dengan cara punya duit, itu aja ya. Mau terbebas dari sandwich generation harus punya duit banyak ya. Itu realistis ya. Kita tidak bicara soal kata-kata mutiara, kata-kata penguatan gitu. Enggak, langsung aja straight to the point, kita harus punya uang. Itu aja sih. ya. Kalau saya bilang uang tuh tidak bisa membeli kebahagiaan, Ronald, bullshit. Zaman sekarang, coy. Zaman sekarang ini kita lihat realita, kita sudah tidak hidup dalam fairy tale lagi gitu. Kita udah tidak berandai-andai, kita udah tidak kayak berdasarkan teori gitu. Kita lebih ke materi sekarang. Dan itu adalah realita kehidupan. Zaman dulu Ronald juga pikirnya kayak gitu, ah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Eh, nyatanya gimana? Bahkan teman pun bisa dibeli gitu dengan uang, ya. Contohnya kayak gitu. Oke, next. Ya, mungkin tadi terlalu kasar, minta maaf. Oke, next. Next, penelitian lain dalam jurnal pengabdian masyarakat dan riset pendidikan. Nah, ini menemukan bahwa ciri khas people pleaser itu seperti terlalu haus pengakuan, sering meminta maaf berlebihan, sulit mengambil keputusan, dan mengabaikan kebutuhan pribadi demi menyenangkan orang lain. Ya, ini masih sama juga pernyataannya seperti tadi, mungkin hampir sama seperti sandwich generation tadi gitu, teman-teman Pro 2. Mereka takut untuk keluarkan duit untuk diri mereka sendiri, sedangkan mereka rasa bahwa orang-orang rumah lebih membutuhkan daripada mereka. Dan hasil mereka kelihatan kayak pengangguran gitu. Ya, kayak enggak ada uangnya gitu, karena uangnya semuanya lari ke keluarganya mereka. Ya. Itu ya, jadi sekarang kita jujur-jujur aja gitu. Ronald udah malas untuk kayak kita kasih filter lagi biar kamu lebih paham ya, teman-teman Pro 2. Nah, karena tadi kita ada bahas sedikit soal latihan komunikasi asertif nih, teman-teman Pro 2. Latihan komunikasi asertif yang tadi itu ada di mana yang tadi kita baca tuh ya, gengs ya. Dia mana tadi ya? Tadi kita baca di mana itu ya? Dari jurnal mana tadi tuh kalau tidak salah kita baca itu? Ah, ini. Jurnal Pendas yang tadi menyebutkan bahwa people pleaser itu membuat seseorang mengalami tekanan sosial yang tinggi dan kesulitan menyampaikan kebutuhan dirinya sendiri. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa latihan komunikasi asertif itu cukup membantu untuk mengurangi perilaku tersebut. Ya, mungkin maaf ya ini agak panjang di malam harinya, tapi Ronald senang banget bisa sharing ke kamu. Dan sekali lagi mohon perhatiannya, ini penting banget untuk kita ketahui nih, menjaga kita tuh tetap waras gitu, Gen Z ya, gengs ya. Oke, kita bahas tentang latihan komunikasi asertif. Nah, kadang guys, kita diam itu bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena kita takut membuat orang lain kecewa dengan pendapat kita. Akhirnya semuanya itu dipendam sendiri. Padahal terus mengalah juga itu bikin hati kita lelah ya, gengs ya. Nah, jadi kalian dengar nih, disinilah pentingnya kita belajar komunikasi asertif. Ya, basically komunikasi asertif itu sederhana sebenarnya ya. Bukan marah-marah, bukan juga keras kepala, tapi kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita rasa dan inginkan dengan jujur, tenang, dan tetap menghargai orang lain. Ya, karena banyak orang yang selama ini terbiasa jadi people pleaser itu merasa gak enakan ya kan, gengsa untuk ngomong gitu. Takut banget ditolak, takut banget dianggap berubah gitu, atau takut bikin hubungan itu jadi gak enak. Padahal menjaga batasan itu penting banget. Ya, sekali lagi menjaga batasan itu penting, coy. Ya. Nah, latihan komunikasi asertif itu bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, kalian harus belajar untuk mengatakan bahwa, aduh sorry, kali ini saya belum bisa bantu. Atau misalnya, aduh sorry, saya lagi butuh waktu untuk sendiri dulu. Ya, kalau misalnya kalian lagi diajak teman terus kayak, Nal, kita ke kafe ini yuk misalnya, atau Nal, kita ke tempat wisata ini yuk, ya nanti kita patung-patungan deh gitu. Tapi kok rasa kalau misalnya kok pengeluaran ini lagi tidak terkontrol, dan kok rasa bahwa kok tidak harus keluar rumah. Ya karena kalau kok keluar rumah, pengeluaranmu keluar lagi, kok akan stres gitu. Dan kok lebih mulai untuk kayak, aduh sorry ya, saya lagi butuh waktu untuk saya sendiri dulu, saya masih harus punya, saya masih ada kesibukan. Misalnya, bisa bilang aja kayak gitu teman-teman Pro 2. Atau kalau misalnya kalian langsung mau jujur juga boleh, kayak, aduh maaf saya tidak bisa ikut ya, soalnya saya lagi jaga saya punya keuangan baik-baik ini. Kalau misalnya kan bilang patungan, ya minta maaf saya tidak bisa ikut. Ya, contohnya kayak gitu ya. Meskipun itu mungkin berat dan kalian akan rasa memang kalian akan diacuhkan dari kelompok kalian, kalian akan dijauhi sedikit dari circle kalian, it's okay. Selama itu baik untuk kalian ya, teman-teman Pro 2, dan tidak merugikan kalian sendiri. Belajar untuk berkata seperti itu. Meskipun Ronald jujur nih masih berusaha juga dengan hal itu sih, teman-teman Pro 2. Karena kayak FOMO juga sih, afraid of missing out gitu, guys.

Ya mungkin awalnya tuh tidak rasa nyaman ya ketika kita menyampaikan kata tidak atau tidak bisa untuk sekarang ini. Ya mungkin awalnya tuh kita rasa tidak nyaman akan hal itu. Tapi itu jauh lebih baik dan lebih sehat daripada terus memaksakan diri kita sampai kita capek sendiri. Jujur, Ronald tuh pernah sampai sakit ya. Pernah sampai sakit, bukan sakit karena apa gitu. Sakit capek gitu. Sakit kecapean gitu guys. Ya. Komunikasi asertif itu juga berarti berani untuk menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Bukan berkata kayak, "Kok selalu bikin aku capek, jangan terlalu mau." Bukan ya, bukan kayak begitu juga coy. Itu terlalu sakit kali. Ya. Tapi lebih ke, "Aduh, kayaknya kamu saja dulu kape, saya lagi capek sekali, saya tidak bisa." Gitu. Atau mungkin kau minta diminta tolong sesuatu kayak, "Ronald, kau tolong bantu saya ini, Kak." Berusaha untuk jawab, "Aduh maaf ya, saya rasa lelah kalau misalnya semuanya harus saya kerjakan sendiri. Tapi kalau kamu mau saya bantu, kita kerjasama boleh gitu. Tapi jangan saya semua karena saya capek juga." Bisa kayak gitu. Kalimat yang sederhana tapi dampaknya tuh berbeda karena fokusnya tuh bukan menyerang melainkan menjelaskan perasaan kita gitu. Dan satu hal yang perlu kalian ingat guys, pendengar yang baik itu bukan hanya selalu mengerti orang lain, tetapi juga mulai belajar untuk mengerti dirinya sendiri. Meskipun mungkin belajar komunikasi asertif ini tidak instan guys, tapi dari situlah kita belajar untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih jujur, dan tidak lagi membuat diri sendiri tuh kehilangan arahnya guys, hanya demi untuk menyenangkan orang lain. Ya, menjadi people pleaser tuh tidak enak coy. Kalian tidak akan bebas untuk melakukan apapun yang kalian sukai, karena di satu sisi kalian akan terus kepikiran sama perasaan orang lain, sedangkan apakah orang lain memikirkan perasaan kamu juga gitu. Ya, jadi harus kalian pikir di situ ya gengs ya. Jangan jadi people pleaser, itu tren yang sangat-sangat negatif gitu. Ya karena banyak sekali kita lihat sekarang di media sosial itu bahas tentang people pleaser ini gitu, teman-teman Pro 2. Dan Ronald juga gak pengen kalian jadi orang seperti ini. Ya meskipun jujur li, Ronald juga ada sedikit-sedikitnya people pleasingnya ke orang gitu. Kayak tidak kenakan kalau misalnya orang minta tolong sama saya. Tapi itulah, lagi pelan-pelan untuk berusaha untuk menolak gitu. Tapi harus dengan alasan yang jelas ya gengs ya. Alasannya, kalau misalnya kalian capek bilang aja, "Aduh saya tidak bisa, saya capek gitu. Aduh tidak bisa, saya lagi tidak mood sekali gitu." It's okay, ngomong aja gitu. Ya kan gengs ya, taruh batasan untuk kalian punya diri sendiri. Sendiri ya gengs ya. Oke, itu aja dulu teman-teman Pro 2 ya. Kita punya obrolan-obrolan di malam hari ini, cerita penutup hari. Kalau misalnya nanti masih ada waktu juga, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman Pro 2 ya. Di malam hari ini kita baru bahas soal beberapa ini, kalau tidak salah ini beberapa hal-hal yang harus kita hindari ya. Mulai dari people pleaser, terus juga orang yang manipulatif gitu, harus kita hindari gitu gengs ya. Oke, masih stay bareng Ronald menemani kalian semua di malam hari ini. Masih stay di cerita penutup hari Pro 2 FM Nabi Red.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on.
5: Bring them out.
6: Prodwe FM, teman terbaik.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Produser.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siar Sabtu 16 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program My Duena Birah yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara-acara sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi Minggu 17 Mei 2026. Dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Prodi semuanya. Berjumpa bareng Leslie dan akan menemani kamu 6 jam ke depan, teman-teman Prodi. 1 jam ke depan ini menemani dengan Desmor Musik, akan dilanjutkan dengan Sepada sampai nanti pukul 10, dan Prodi Hitlist menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
1: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo. Oh,
0: no. Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana, bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari areal smoking sana.
2: Hoi, matikan rokokmu.
1: Iya bang, maaf bang.
3: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya. Dan

lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kai. Kai.
5: Ya.
4: Nusantara itu apa sih?
5: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
4: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
5: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
4: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
5: Oh iya, pasti keren dong.
4: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
5: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi

RRI Pro Dona Bira, teman terbaik kamu. Masih menemani teman-teman Pro Dua semuanya dengan Spada pagi ini bareng Lesdi. Dan satu informasi terkait dengan pengelola Taman Margasuata Raguna memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120 ribu orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per hari. Menurut Wahyudi juga jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam meski cuaca mendung sejak pagi. Hingga siang hari jumlah pengunjung sudah mencapai 25 ribu orang atau melonjak sekitar 75% dibanding Sabtu biasa. Untuk mengantisipasi cuaca hujan, Wahyudi juga telah mengimbau pengunjung menyiapkan perlengkapan pribadi selama berwisata di kawasan Ragunan. Selain wisata siang, kata Wahyudi, Ragunan ini juga tetap membuka layanan wisata malam selama libur panjang. Wahyudi juga menjelaskan bahwa program Night Air Gensu beroperasi setiap Selasa hingga Sabtu malam dengan fasilitas kendaraan operasional buggy car. Dan sementara itu, pengelola memastikan kapasitas parkir masih mencukupi untuk menampung kendaraan pengunjung. Area parkir disiapkan di sejumlah titik kawasan timur hingga selatan Ragunan dan belum meluber ke jalan raya sekitar lokasi wisata.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan, jangan buang aku ke sungai. Buanglah aku pada tempatnya.
1: Ah, tenang saja. Tidak ada seorang pun yang melihat dan tidak akan terjadi apa-apa.
2: Hentikan, sakit. Ini sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi saudara-saudaraku yang akan kau tebang? Ini berbahaya. Tidakkah kau memiliki perasaan?
1: Sudah, berisik kau.
2: Membuang sampah di sungai dan menebang pohon dengan liar bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Lindungi alammu, maka alam akan melindungimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman teman Projo semuanya mesti menemani kamu dengan sepada pagi ini ya. Lesti mau share dulu buat teman teman Pro 2. Ini terkait dengan popularitas K-pop di Indonesia terus meningkat lewat musik, fashion dan juga idol yang digemari berbagai kalangan. Indonesia juga memiliki idol K-pop berbakat dengan kemampuan vokal, dance dan juga penampilan panggung yang menarik perhatian. Nah, talenta asal Indonesia ini berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan juga kemampuan yang terus berkembang. Beberapa idol yang kini disibukkan dengan agenda comeback dan di debut dengan perkembangan industri K-pop global. Jadi yang pertama itu ada Hearts to Hearts ya, Nyoman Ayu Karmenita atau Carmen menjadi idol Indonesia pertama yang memang didebut di bawah Nuangan Entertainment. Nah, jadi gadis asal Bali ini bergabung sebagai member Hearts to Hearts dan juga dipercaya mengisi posisi vokalis. Yang kedua ada Kim. Nah, Kimberly Franca Salim atau Kim dikenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia dan juga Indonesia Next Big Star. Kemampuan vokalnya membawa debut sebagai vokalis utama VVUP di bawah agensi Ego Entertainment ya. Sejak debut pada 2004, kini Kim ini menarik perhatian lewat suara kuat dan penampilan panggung yang khas. Selanjutnya ada Zodiac, Muhammad Rifqi Zian Zayan memulai karir sebelum debut melalui Rising Star Indonesia di Indonesia Idol Season ke-10. Pria asal Tangerang ini kemudian debut bersama Zodiac pada 2023 di bawah One Cool Jackso Entertainment. Ada Dita, teman-teman Pro 2, anak Agung Ayu Puspita Ditya Karang atau Dita debut bersama Secret Number pada Mei 2020. Dita dikenal sebagai idol perempuan Indonesia pertama yang berhasil debut di Indonesia K-pop.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.